Itak pa ahong kipuan kyang na FM zalihat point li megahertz Akashwani Chirchanpur apan paite program hi tunitak ihun sewa ngai khetu ten deyanon tel khom teo phatnala ngai nai nei ding ole tuin ilamasa pending un dof quartet te apan lamet na van kanan chila deyahon tel tu te biaglun manu le papo zion venga onten asungkuan pite ngai dia ahun te lo ehi ingai kheding

Latil abana dingin dof kuarte tiapan sian lemgel hin khwa chi la dia hon tel tu sangmon le mon sang elimveng in alom tiu yang tam lam ka om de ngai dia hon tel wa hi inai khedi

hechi akashvani churchampur fm jakhat lakhat point li ahun ke pan thado program ahi tunila hi munjong chuma kun pathin wa chaila dei han engai du ahi ama sapending engai jote lamne hing haukimen asa jesun eko na o angai noma hindela new bolzanga umwa wale aloi ho

Akas vani chuchampur jingjingka nidan sagi minute som alhen tengle lohungam le loi ha kuna pathin wa choilai nei du ahi tunil ha dini phanu hi chanhen akichai tai muntina thado program ngai jo se na bonun mangpha

0: Ini cumul tekan i, cumul tekan amo.
1: Nule papa witi cum, nule ipahanan tisang je, mo.
0: Cumul hit mani.
1: Tu nama enkol sailing je.
0: Kapuhan mi enkol amo. Cucu kapuhan mi enkol lah. Cun usal kan ne ya. Kan bang doi bebe ya, kan usal hin aman mei kike kapusal cukup
1: ne.
0: Kan bang doi le bang doi kan ne ya, mo. Hin in bahara kan lo, kan
1: in pasai lo. Ande in pahit cut ngau in ne no.
0: Kini cun ne talo. Baka coba hinga hin taudal kan cukup.
1: In bahara in lo mo.
0: In bahara cite. Sang le zangan le som ngan kan. Cucu nak kan ne. Mulai kacau kok mo.
1: Isi sel rak nanti nani.
0: Yeah, isi sel lo tu komen cakap macam cakap lo teh lo ni kat ya senjut cun. In bahara le in tu kan le tu
1: pak le don di
0: pak le don le don le kai boy pen.
1: An lehi mafu in herani tenin mo sing karan toking santing tenin hihi in tika in herchan.
0: Kan hal lehi sota. Kumduk kum seri lah cerita.
1: Akol hinang nita.
0: Oh, akol hi itu lah hi kakol atau apa kakol siapa?
1: Insat nama nintu.
0: Akol mana tam talu tu lam jatuh tu sing li sing ah. Aman hom tak tu sing tumbler jat seri jari. Nenai hom jadi cocok tanu hi second hand damkan lakon.
1: Yang lehin mafu ini rasi ani. Mafu ini
0: si nak dan nama. Tu hin mulu ma kan dolhai pakan. Ami en langoi ngoi cini ngata aku ngah ihung hil tok ma. Hung laru otakan lah.
1: Ilak tak mo.
0: Mafu bang aku.
1: Mafu tim kami tam tanuan tini tang amin mo.
0: Ata macu. Mi ahel ini caw ni lo.
1: Akhir tu lah kan tam mo.
0: Oh ni dong lah cun mete ramya. Pangal hai yang mete hanan supply lah. Ini tiang tu sok bek lo nak. Ini ni dong tu kan hasam. Atu boya tu kehin kan boya. Cucu ni tu om dan tak tu hin.
1: An le hi mo in mafu her hi no kat insam.
0: Somni. Cucu somni kai bang tak.
1: Ni kata insa hi min hutang hi.
0: Ni kan hin kan alang pui cun mulau ni tak cucu jatuh jan.
1: Oh adon ni tak mo. An le atam ni tak insam.
0: Atam ni tak cuka bang ni le sang cungkong.
1: Ye cucu amafu man lasin lawin mo.
0: Amu Chang lo bin, atau tu chang lo bin, kamu zat
1: pun. Apa yang salut bau mo? Anda tahu tu hitelit tering zamin manglak ni kata.
0: Tu lagi tak tu liter kelajan na. Hihel na kampun liter kelajan na. Aku la sitan lo lehin tahu he.
1: Tahu he mo.
0: Misin deh yang tu orang ni pada tahu he nama. Asal terlalu tak, macam ni. Kan bang ni ya, aku kan hai, aku saya upapuin. Asal kan he nak sanggu ini cok. Ni long sih nak cokan dong dia tu be.
1: Ani lemo, hihi batam umam.
0: Boy, bat tu tu hil teral dok.
1: Batam umtau mo, apa makan be ane? Abat tu hai anhung piang nok.
0: Api pol umma, api no pol umma. Api hai kan kat kan mel he hai tu. Amai kau mami mungam le. Main tu.
1: Ani le ni. Ani le ni sempurna ni.
0: Ati le nak kampan. Kan panan tiba na, kini kom ti kom katino, som pas som ni ami gasu, sang le, nong ni, nong tum nong li, bermang pol hamatam,
1: batin rak danding umterak lau mo, anum le, lau bat tangan ta, kakalai kan hei jung lau ding jawa,
0: katia kini kom som na idong na dengan ta kan pasan hitim te ini na meilung hom cuma. Muzat tu cang hat cang ni, sape ni tu? Muzat kamu ram, muzat boy sun itu nam kamu thay ding dihai ber. Ibet le tap mo alu umkama. Tu boy sun kasang thay ding, tu kadit thay ding ti ngai tu jeng lai. Ani an bet mang pat le. Lunggil tu atam no atu. Ni no ni leh lunggil tu anat tau tu, anat cang tu tu. Lalpain, atal-talin malam sama ni buat untuk hilung gil juga ni. Kehin kalau tim jinu akan